manje ke sizokhipha abantu bafuthi sizona enyula sizokwenyula uhlezi udla inyama ila inyama sizothi noma udla inyama kodwa futhi siyacela udla inyama usekulungele noma uzokwenza i-crosser ithi wenza i-crosser ube usekulungele